0: Rejaran itu namsing ni sedih gua bateri na tentang gua dalam jaga tiang yang gelas gua war kemudian soalnya dengan orang singgah saja mengcek ini soalnya dengan cik cara bapjin anda yang nanti cara Samsung dalam bapjin anda tiada yang sangat doa ni macam tu tiada gua mohon soalnya dengan orang singgah saja mengcek ini soalnya dengan cara orang zaman bapjin ni tu muka namsing dia okay. Tapi jangan cuma ada cara orang kemudian soalnya cerita tentang kita dah tembus orang singgah saja mengcek ini soalnya kerja cara orang bapjin ni tiada yang sangat doa ni macam tu tiada tu perkan soalnya dengan ini pertajua kemudian suka yang Jogi, tangi pertarungan itu sarjana jogi yang kayu cina ada. Yang ada lama juga dapju untuk muni yang kayu cina. Tapi muka ni dia tu ni, ni pertu zauzura. Tangtul kengi tena longkur koran jogi, hati engkau kacik. Tetang handa jiwa, kemudian insan ini yang cuci cerita sekunder bapak ni war, kemudian insan ini yang ngasih tijin dorang orang zauzum tak anda fikir gunainan. Tapi muka sekunder ke jinhi zangai, cina bangau tu zgam dor di sini juga. Tina tu tung dengan soalnya na semalam sebanyak demi peralam seorang yang kori keng tiup perahu darah jauh batang keng juga orang gusuk jung tosan dia ni pergi lam. Kata ilam sengro matam na setiap jisab dengan bi sahih ke dam ni cedok lagi gogem. Lam terlak sahur setiap sihir rosak lam terlak mesti tangkut dosa guni macam ngang terkecil lam noring zab gogem dah kini amure. Tiada yang galan dengan yang juga sihir jisab bi sama tungce jinci kerani pula. Kau cakap dengan tu si, cakap orang kau lewat kemudian, kau ni perusahaan orang macam mana? Tengah sahaja orang kau le, cakap sahaja sahabat ni yang bi tuhzak mtosa le, sahun mtosa susah yang rugi. Sahkan tu dua bi mana amna, cakap dia kau ni perusahaan orang macam ni, mnyerul kau kau le, jutsi, kau tu, hingga macam tu le, aku sembunyi kecil cerita lah suka cakap kau yang tahu je canda, cakap tu si, suka tarik tu sahaja kau. Kata celuk ke Yongse Kuala na, tapi kengyoji sangli sejong tengah dekalan di tegsi di orang yang jika nihir tengah nyengka gani celsu nyansang si ni rukjub topetap syakuge. Tentu celapja di rotubak tanif siya marungge, aluk yobi lukdung ra, jikadum la suka suksa ingu marungge. Lukdung sikpara lukkala celu yobba suksa ing arjang juguge. Kata celuk ke kerwai na, cekarga yang labi yang ngipun zan jatam da si di suku tartab la sungguge. Tena konggan dalam soalnya nak jua, kemudian yang tu, dengan soalnya tu jadi bab jenat tu jadi mungkin, demo kan sangat dalam la. Tapi jangan jodoh tu jua, kemudian cerita orang ni lah, songsi tu siapa guna demo kejeng hinggalan. Tapi tengah hantar cerita kita jodoh tu, logik kejenan dan rujuk kejenan dan demo kejodoh tercer bab guna luar tu bab jenat demo jua, kemudian cerita kita jodoh dia mah sangat harga. Kata yang aku tu guna naya na sambuk sejenan dan perum sejenan dan kodung yosaga, naga ni dani, tan ni kerja dan dengan marungga sekokem. Tentu lam di cendan cio tengah. Kurang jauh dari yang hari ini kita lihat, sekitar lima tahun cukup banyak nanti bantuan cairing, lupa juga penyian kan dalam ujian ke yang dah kurang jauh juga sekokem. Tentu cuma gurar ke kong dari yang jago ni, tentu lupa juga kapan dari yang balik juga. Tentu longkur lama tu juga lewat, kita cekhtang sahaja itu nampak ni perdan degu kita harap jauh mending ke sekokem. Tenan terkenal soalnya lah yang tu, tak longkur korang jual tu war. Kemudian soalnya lah yang tu, dia jen dorang nampak guna demo kejeng hisri lah. Tetapi engkau tu perkenal soalnya lah yang tak cerita soalnya mana tu orang. Kemudian soalnya lah orang singgah, tak sahaja mengcek hisri soalnya lah yang tak demo yang tu. Lambat mungkin tanda zaman ada cerita bab jual tu jengke orang ni sahaja ni jen ada tak demo kan sangat lah sekunder yok. Tetapi engkau tak cerita perda tak demo war. Kemudian ni zauzura tangtu lah cuci soalnya lah yang hati engkau kacik. Tetang dogi dah tengah cuar, kemudian soalnya nak cung dia, tadi yang stone tiga dalam mugi yang cung dari kita dalam dia tunon dalam mugi war kemudian. Tetang itu dah punya jenis yang tengah cuci sejenan dah, tinggal terkang semangat kurang kerja, orang kurang kerja cerewa sejenan dah. Tiang cina cuci gemjeng orang kurang kita dengan aje orang yang ulas kongda cincin cuci kita muka orang kurang ulas kongda lambung dana, hajang mangai orang dalam war kemudian. Tetang kita cuci tetang di war kemudian, kita cuci yang tengah cuci ulas kongda dalam mugi nyogun orang orang jaga. Tetang dogi dah tengah kena cuci orang yang suka cincin kita muka orang kurang ulas kongda dengan aku cuci nanti. Yang ni sejenan, jauh sejenan, ada tanda muka yang tercendam saya cukup kangsam sejenan tanda muka nanti bernalas kuanda hutan tu kani cendam tercendam meninggal. Tetapi kita tu perlukan soalnya dah yang cuar, kemudian soal tanda muka syukur dah ni yang zauzura tungtulah cundai yang hajin kaji kita cerita cukup kangsam kalau kur sejenan ada, tetapi kalau datang kita cukup ni suh cendam kalau kur sejenan ada, tentu cukup sejuk untuk cuci sejenan di nanti cukup tak kena bernak ni nak ni, bernak cik nak cik, tak bernak je nak je, tak bahas tu cerita cukup jigam kalau dia tak tentu kani bernalas kuanda dengan ramai yang ke. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ᱛᱮᱱᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱮ ᱛᱮᱫᱚᱝ ᱨᱩᱜᱩᱫᱟ ᱛᱚᱝᱫᱟ ᱪᱩ ᱟᱨᱠᱩᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱨᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱠᱤᱱᱟ ᱠᱷᱥᱮᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱵᱞᱚᱵ ᱛᱟᱜ ᱭᱚᱜᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝᱜᱞ ᱫᱮᱥᱢ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱠᱷᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤ ᱵᱚᱜᱤᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱝᱜᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱮᱵᱤᱥᱤᱱ ᱫᱮᱨᱫᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱜᱮᱢ ᱫᱟᱨᱜ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱱᱩᱛᱟ ᱫᱮᱢ ᱵᱟᱨᱤᱱ ᱛᱚᱜᱫᱤ ᱠᱟᱝᱞ ᱠᱷᱥᱮ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱢᱩ ᱛᱤᱨ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱨ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱤᱢᱡᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱫᱮᱨᱟ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱚᱝ ᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱥᱩᱜᱭᱟ ᱢᱟᱱᱨᱮᱢ ᱫᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱨᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱟᱫᱟᱜᱢ ᱡᱤᱦᱤᱨ ᱫᱤᱜ ᱫᱮ ᱨᱚᱱᱭᱩᱝ ᱥᱟ ᱡᱩᱭ ᱢᱟᱦᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟᱨᱜᱚ Tidang tanda juu arkam dien sonyin jik dixi rin jing gan chamnar gangi chimda yin zi zir goni dien rang nang sanda yuk. Sik di jing dachir tanga juu don dien dien sonyin nang juu narik nasung dan yung rani namnu arkam dari. Sik dal sikbar chun yamanda juu rang arkam dien sonyin rang xing ta sacha mang chek hien dien sonyin jik chirma abjin rang da yin nam shi la sukun da rim jikir ga jen chik sung dan rang da ta namu ga nang san la sukun da uk. Di jing dan di wu arkam dien sonyin da ngi bird da chuk bur ka ga da lawa la sukun in cim ga kir ga jen tig la sukun dan jin rang da digi da tanga juu don tizan yung jim mung narik nasung da ya dung ta chun da yin. Tintu di tuk tang gomran da jir goni, tintu matsung da san di njojo yung jenyung da tang goni, tintu namda gin jardung di torhnung da sha gogis, don tisa namda gin jardung da chenuk jeng, di tuk da jonchi dientik jeshub da tang di jocik gin jardug tang tanda tangi chamnar mapupa sha gogis, di jimtsan ginar mungshik gim jongshin da chamnar da resi gokim. Tintu margar gav detang dier tafshir tsanan yagpun da sha gogi, tintu detang lopsuru khinan jir gogi asi gokim. Tira kunga nargan sonya da chuk donti gin gintan dek ngoju gin yenka jechung dak tong ta pala rangni tang chima gav detang dier songshib sha chung damu gar jenxin ga yin sikdi cheng damu gu shukka jenxin da yin di jin torhnum sha chung da yin ha chang ga chiga. Tidang tanda da juu war, kum ten sonyi na juu sangni sosu gundamda dek kumar na gira yin juu sangni da na yin alonkul la sikun de shibchir nai mung da shay gu gu da juu nima zga nisim zga jing ni juu damchil dechin de gongsang de tuandang ni namu war, kum da nima cik war, kum ten sonyi na juu stund da gu namu war, kub za kiyo gu di chang juu lam nang da yin naran draga tanda na jik shang rung chaji say jin na alonkul gara si jirwan da yin jima san rogo namu war, kum da lila di chang nga juu cangba gundamda gudamda cangba sab song yi chalan tang alonkul gor juu ha jing ga gachi ga Tena cho tereng gam jigin ti sambay naga kaapar gani da nga zi yishu warga rang chung kadam rarsar zung jabdi jing ramda dootam ra jing gan ramda nyan tuk ba tibta na ganaxar nda chikram da dan shan nangi acho war kam ten chonin da yang jik char na babi u jang ka zi mang dana da namu chan dara di chang acho doan di ki charang babi ting ramda dien jik ngi tan dani che ta tereng kaldar shek ni jino jing che jik tin tan dang chan bi moan dan nyang ni shiwa yin Tetang tan da jik sang ka nam bag chun da na yin tereng ga jo shen da dang rog da ting erang nila la jik sam sa dang do chun dup jino kuyong dan dana Tetang tan da yin erang nila yang ᱛᱮᱨᱮᱝᱜᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱩᱱ ᱫᱮᱝ ᱪᱤ ᱨᱚᱫᱚᱢ ᱨᱚᱱᱩ ᱫᱮᱝ ᱪᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱴᱟᱨᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱣᱟᱞᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱞᱮ ᱠᱟᱯᱨ ᱭᱚᱱ ᱨᱤ ᱜᱟᱯᱥᱟ ᱥᱮᱢ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱯᱨ ᱱᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱫᱨᱜ ᱪᱤ ᱴᱤᱜ ᱥᱢ ᱱᱤᱨ ᱜ ᱥᱢ ᱫᱱ ᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱨᱜ ᱪᱤ ᱴᱤᱜ ᱥᱢ ᱱᱤᱨ ᱜ ᱥᱢ ᱫᱱ ᱴᱤᱜ ᱭᱮᱱᱟ
1: ᱡᱚᱭᱢᱟ ᱨᱮᱢᱟᱱ ᱡᱩᱭᱟ ᱥᱚᱯᱴᱤᱠ ᱥᱜᱟ ᱫᱤᱡᱨᱮ
2: ᱥᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱢᱚᱥᱤ ᱚᱞᱜᱩᱡᱩᱱᱟ ᱢᱟᱨᱩᱭ ᱱᱩᱢᱨᱠᱟ ᱚᱞᱜᱩᱢᱨ ᱥᱮᱥᱩᱠ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱤᱱᱨᱮ
3: ᱚᱞᱜᱩᱢᱨ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤᱥᱟᱫᱩᱢ ᱚᱞᱜᱩᱡᱩᱱ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱡᱩᱵᱨᱟᱥᱩᱢ
1: ᱭᱟ ᱛᱟᱞᱚᱵ ᱪᱤᱪᱩ ᱥᱚᱱᱨᱮ Roma, Arima Yunjuri.
2: Serum, Tamosi. Dana, Nyodu Lamtu Menuga, Suna Suna Mari. Nyodu Lamtu, Vdenjaka, Jirza Inari.
3: Jamjala Dulam, Sasun Shil. Vdenjaka Kisha, Sim Sazum.
4: Chichan, Jalubzil Rami Lamkara, Nati Lamtun Uchi Chamchin, Chilamba.
5: Chichan, Jalubzil Rami Lamkara, Nati Nyamu Tamchin Doru, Chilabshin. Jalubzil Lamtun.

Ari sering ke sengkang hanya tena cewa arkam dani tiang ngasi kena yang sengkang namsi ngi cerkang ngi tanda ngasi jinun zan dor di sini cuyla. Tena cerkang cuyla namsi ngi cerkang arkam datang juga datang cuyla mandat cuyla arkam tiang sonya yang sengkang saca mung cekine cerba abjung dan muka yang cingkuan dah lah sekoyon dan yang nak kasing kengker ku arkam dia yang sengkang saca mung cekine cerba abjung dan muka yang cingkuan dah lah Tena dong arkam tiang sonya yang sengkang sereng ke sakal mung cekine cokir ke lopsu ke cotu ke sakal mung cekine dan yang copsing ke lopsu ke isu ke sakal mung cekine ngoluk sakal mung chekhira maluk sakal mung chekhi khutura temchin bulange sing tongtong de korzgni chere chongchong ni chere samsung de wabz ye se gokem tamni changchen nangkar ke sakal ge jan tang an chonyina qanham tongani qitin mung ge namshin de re debjin derin nyangkar den chonyina yin rang sing ge sang ge sakal mung chekhira chokhir ge sing shug ram chotu ge lobshug yi shu zhan guo du ge ar ma lu sa ke meng qi xi deng men yuan deng na gu mu ge xiang deng zhong de guo zhen de qi chong chong li qi sam sam de ba ji li se gu ke de men shang chen nang ke ge sa ke ge zhan de gan chong ni na gan nam tong ani qi zhen mu ge nam xin de le Tani tiyarang gongmo di tsonyi la rangsang ge stongshkut gongho chakar zong mang zong jiga zil Tani rama lu suk zong ra zekuk xiang tong zong dar gor zgin de yin charan zang zam dan bab jiri se gu kem Tani tsonib ge nabshuk sa kende kachin mong ya nam xin dar Tani shangchin nang kirga sa kira so suun de ta charan chung chung dan bab jiri se gu kem Tering sangkan aja tena cewa arkam dani orang singgah kacung tu udah kanam sih ni cende ngaji jinun zgan dor di sini cuyelam. Selang sa kende kacun mungani kanam rapi anam sih jadi jenda kacotum kurtkin gab dani kurtkin gini kere. Lalu sa kende kacun mungani cara cung cung bapi anam sih jadi jenda kacotum kurtkin gar gani kurtkin gini ercikre. Kedeling kandi kanam tuani kanam rapi anam sih jadi jenda kacotum kurtkin gar gani kurtkin gini job jece. Kungho sa kende kacun mungani Kanam rapi anam sih jadinya kecocong, kurtkin garngani, kurtkin kecubjete. Dabze kesa kende, cara cungcung bapa ni, kacun mangwi anam sih jadinya kecocong, kurtkin kecigni, kurtkin kecungarem. Yisu cerga kesa kende, cara cungcung bapa jadinya kecocong, kurtkin kebjani, kurtkin kecungarem. Armacin kesa kende, cara cungcung bapa jadinya kecocong, kurtkin kesemni, kurtkin kecigni rem. Tenshin ka sakinde, chara chongchong babjirin daga chochang gortkenga abdanni, gortkenga jobjeche. Na gormundi, gandam tongani, gandam arapiya namshir njirjin daga chochang gortkenga abdanni, gortkenga nyerchigre. Tatung ka sakinde, chara chongchong babani, gandam arapiya namshir njirjin daga chochang gortkenga rngani, gortkenga bjergare. Stongshkur ka sakinde, chara chongchong babani, gandam arapiya namshir njirjin daga chochang gortkenga chigni, gortkenga jebdanre. Rekambam ke sakende, cara cungcung bapa ni, karena mara pihak namsi, jadi anda kecocong, kurtkenge trigni, kurtkenge jebdenre. Pihak ke sakende, kacun mangjir anda kecocong, kurtkenge abjani, kurtkenge nyekere. Khutu ke sakende, kacun mangani, karena mara pihak namsi, jadi anda kecocong, kurtkenge arngani, kurtkenge bjergere. Minghe ke sakende, karena mtongani, karena mara pihak namsi, jadi anda kecocong, kurtkenge bjigchini, kurtkenge nyersemre. Huazong ke sakende, kacun mwani, cara cungcung bapi anam sih, jadi anda kecocong, kurtkin gabzani, kurtkin gabjongare. Xionghua ke sakende, kacun mwani, cara cungcung bapi anam sih, jadi anda kecocong, kurtkin gabcikini, kurtkin gabnyernyre. Chaka ke sakende, kacun mwani, kanam bapi anam sih, jadi anda kecocong, kurtkin gabjani, kurtkin gabnyercikre. Kacansa ke sakende, kacun mwani, cara cungcung bapi anam sih, jadi anda kecocong, kurtkin gabcikini.

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Dronbu lami demo ngna yol.
1: Lam chi ni zun jupom chen na sal. Dzil lam tun.

Ari, seringgi, saya kan tanya tina cewa arkam dani tiang ngasi kerong yang sengge lam cing ni cende ngasi jurun tukang dor dipsya cewa tina tomber cende ni jalan tukang ke pejin ni sasi warkan yang mendaga matuan ni pian ni sarang ke warkan ni sita cewa. Nega matuan ni pian ke kap sung dasa ke cili cik tung tukja jaca jaca tukang ni mi tukja re tukcen tanu ke warkan dana gualem de kutum de sisi sung de sike oke donum tung jer cik lam de jintar kar tung de sike oke. Tani matuan ni pian ke kap sung dage yang cili cik tung tukja jaca jar ke kan ni mi sip jar ngap cita mana nu warkan dana yang Gualim de kudum de shishik sun de shayki yoke Donum tong nyer chikalam de Jindara khartong de shayki Tani ma toni piyanga warkum da giyang Cheng zeng gsegung lo samchin de ma toni piyanga Kapshung da sarin da giyang Chiri chikutong dem jeb chikisim kani mib den jan Warkum da nai Donum tong nyer chikalam de Kudum de shishik sun de shayki Ugarim shcheng shcheng la kanamani Longkran jogan jikim ek Tani piani matong kapsung da gin go miao se kuno yin da na yin chari yin da chari chik tung den jasim chitan ba kan de mi den jar ngap chana no ar kum da na yin gwalim da tung da kudum da shi nyer chik lam tung rolum da jindar har tung da shi ok tani shin shna de wa se kuno yin da har sar ni ka ti han jana yin da ge ta rong zora piani matong kapsung da gin chari chik tung den jang ap ching ak chi go so ar kum da tin tu yin piani sa nga kapsung da sa gin min kha lam ga tulum yo so ar kum da ndar na chi rolum ka ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
알림드 고듬다 시식 손도셰고 그 도름동 열치가람드 인다르 하르통다 시오케 딘톤다게 영어스톤 코르 종통데 제리 스모노게 르모니 담하는 거 갑숑다 사기 열치가람드 고도가 예식 고도름드 고듬다 시식 손도셰고 그 로가 연식 고도름탄 알림드 인다르 하르통다 시오케 Tintu rikmani tamalonga kaapsungda saagyan nyerdaga taada saakande chaliyab dhanonu warkamda, tintu chaliyar ngaonu warkamda, ndardana chigir rolam kagazib khananda, gualam kagazib khananda yin, tindaga nang sanda yoke. Tintu rikmani tamalonga kaapsungda saagyan topaaga yindaga tolaman yosu warkamda na yin, nyerchikalaam tanga rolamda nyinga kudamda shishig, sondashayake yu gualamar changchanga laa karamani, longkana yogan jikam eke. Tintu nyerdaga laas kondiga yindaranda na yin, jikmakanda wachundanda, tungtsanda khamaananda na yin, tindaga nang sanda yoke. Tintu rikmani chapchaga war, kumdeen sonyi na yung tongpa dewa ga yinda chali chikitong gabja nik tzabdin kani mizib yarar ngab, chali chikitong gabja nik tzabdin kani miyab dingin hanu ga rikmani chapchaga kaapchungda saga yung nyerchik alamda, kudumda shishik, sunda shayku yuk rorumdang gualamda, yindar khartungda shiyokim. Tintu jaram tukka ga pejini thasi wak nyerumda gongkhoon chichin samba tang tsaka ga war, kumdeen jitin wuna yung, tanda ga gongkhoog shabshi sakande chali vizyonu war, kumda tsaka ni gongkhoog kaapchungda saga yung chali chikitong gabja jib shiksam kani miyar ngab jan hanu war, kumda na gualamda, kudumda shishik, sunda shayku yuk rorumda, yindar khartungda shiyokim.

Adi zirin ge sankalan yedin ge lintzen di nang agchi da lom zhang gil ginga sotri xe tib kaga nga wanda gobri gida li zoto wadga lang chong kili xin xe zong zakur tang chong dala xin xin lobja gil ginga jenpar choksum da dan xikan rin da li gil ginga dama lu nye xe ge nyam nyong tang yang na xe tib kwen yitin da ni kabda zga mang po di nar na gil ginga da xe kona go na kabda ya kono tib zin da chir ge cho lo su nda ka po tang ngar je tang atsi ke dham na wana zi ma re da se wa di cheng da gichi tiang ge lian cheng yin an zha da kar zang tiang ge lian cheng di nang a lom zhang gir ging ge lo chi xe tab da kag gui dani lo chung gir ging ge lo chi xe tab da kag gui dani lo chin rin ba ge gir ging ge lo chi xe tab la suqan da kag gui ni gichi lian cheng di lin jo wano am gi lin jina ra pan sing ge da lo mung a ge gir ging yin nu ge nyam nyong ge ngi tani tom no ge xe tab mung a zi pan sing na lob zhong Tani rang ge lopchik nyamnyong di hirtanga gu lopchik tang dazgun di goshchul yi dini sona dagji lopsun di yukwazik chung tabgazi da lopcha sosu ge girgi nyamnyong chen lo munga ngoryo nu ge girgi nambazo dan dingi tana gisi janjari yin jowan dar di chen ge da lentsin de la nyanggu nu lhapardag chu da girgin ge lirkan yana lopsu ge lirkan tang na yu nu ge girgin munga zgan sonjina pantsin ge lopchilip shet tabra nyamnyong ra nazo tge zgin nyan dingi tende rangrang ge shimjigi rangranga dingi tena lenji yu na lang nande yundi sonjia da hajan ge gachembore la di yang de rang lensin di nang ne chu gen jian par chok sam la ka ma lu ni he ge nyam nyong ge chuan ni tong nu ge da lo chi ge xie te mang a zi ka da ge nu de la chang ma ge lo zhong yi ju nian ju duo neng yi ju na zo yang ha zheng ge ga qian bo li

0: Re setting ke sang kelang jitan kelang sendi nang aku rujau nang kelang sini jina lomjang giring ke hotel she tau se kono nda ke kah ngawa aku rujau yo. Tenang ke dan si kan doy nang solo ke nang cung kel sing hai zong cakur tang cung dala sini nang lomjang ke giring jen par shok sam lagi. Na giring jen par shok sam lagi na cung jina yang shu ta lomjang rin ba ke giring lo mang ang gur ta ke hotel ke ngitan na yang si ke nyam nyong pan sam sok payo na. Di jang ke tenang kelang sendi nang a si giring dan si elang diga. Girgin ke lomang agarang ke si lopti ke nyamnyong nan zha shetwe nan zha nda soso ngay tani ke si girgin na chandras ga thong thong riyel. Diyan shen ke chul yansin de nyanggo nugu yang girgin ke lihkang dana na zhige zhige lomang agur meni shawa ke nyamnyong yang shepu meni damo girgin da teyo na yang lakparta girgin namba ke si nyamnyong ke ngay tani kaabdaya ko nugu lopti ke shetwe la soka lomash chong tabla soka nda zho shi ke rang rang ke nam shi tali zhige nyanjyo nda hachang ke ga chenpo ri. Ya di na kaab tong de chen tong aga diyan ke dan shi gandun cholho ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝᱠᱞ ᱥᱤᱝᱦᱮ ᱡᱚᱝ ᱪᱟᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱵᱚᱱᱫᱞ ᱪᱮᱧᱟᱝ ᱥᱚᱯᱪᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱯᱨ ᱪᱩᱠᱥᱢ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱵᱨ ᱜᱞᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱚᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨᱱ ᱫᱟᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟᱱ ᱜᱚᱛᱚᱢ ᱭᱟ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱯᱨ ᱪᱩᱠᱥᱢ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ
1: ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱫᱚᱱᱡᱢᱵᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱠᱨᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮᱜ ᱴᱮᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟᱱ ᱤᱭᱮ ᱟᱱᱤᱥ ᱛᱟᱭᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱞᱟᱢ ᱫᱮ ᱯᱮᱢ ᱱᱚ ᱧᱟᱛ ᱯᱟᱱᱤ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤᱥᱤᱱ ᱤᱭᱤᱱ
1: Yeah,
0: yeah,